0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 dari Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, cuaca hari ini bakal cerah banget ya. Cerah secerah itu, sepanas itu. Dan banyak yang mungkin lebih kering ya ini. Kayak rumput-rumput di jalan gitu kan. Tempat-tempat yang tidak di rawat gitu ya. Yang liar-liar gitu mungkin banyak yang kering, teman Pro 2. Dan memang lebih kering. Jadi hati-hati aja, waspada teman Pro 2. Jangan buang puntung rokok sembarangan ya. Kalau masih ada barangnya matiin dulu deh. Ya, tapi lu aman adalah jangan buang sembarangan di jalan gitu-gitu kan, banyak kadangnya. Karena ada risiko bakal bisa terjadi kebakaran gitu. Kebakaran di sini kan kita enggak ada hutan ya, cuman kalau kebakaran di pinggir jalan gitu pernah lihat enggak sih? Kayak ada beberapa titik waktu itu aku pernah lihat kejadian itu, ada lahan di depan perumahan Orchard Park. Itu kan lumayan luas ya kan. Itu pernah kering banget dan pernah terbakar. Aku enggak tahu penyebabnya apa, tapi terbakar. Dan itu sampai ada turunin damkar juga turun ke situ untuk memadamkan, karena lumayan luas terbakarnya.

asapnya kemana-mana gitu. Bayangin aja cuma sekecil itu ya, asapnya tuh udah mengganggu orang-orang lewat dan bisa dilihat. Batam kan kecil, bisa dilihat dari jarak yang lumayan jauh. Apalagi kalau misalnya kebakarannya di banyak titik dan luas, seperti yang lagi terjadi di Kalimantan Teman Pro 2. Itu dampaknya jauh, gak cuma untuk masyarakat, kesehatan masyarakat gitu ya, tapi juga untuk penerbangan internasional juga berpengaruh karena asapnya kemana-mana. Dan ini kalau ngeliat foto-fotonya ya, lumayan tebel asapnya. Ini ada kabar dari Kemenhub yang memantau terus dampak asap karhutla karena mempengaruhi operasional penerbangan di Kalimantan gitu Teman Pro 2. Jadi jarak pandangnya menurun, jadi makanya terus dipantau-pantau terus. Kemarin katanya di Singkawang hari Jumat kemarin itu banyak terjadi pembatal, nggak Jumat sih, tanggal 16, dari tanggal 16 itu banyak pembatalan penerbangan katanya karena jarak pandangnya mulai turun gitu. Jadi ada beberapa penerbangan yang dijadwal harus ke Singkawang itu di cancel gitu Teman Pro 2 gitu. Jadi ada refund juga katanya, cuman ya gitu gara-gara asap itu. Bayangin aja kan, Kalimantan itu sebanyak apa, seluas apa hutannya, dan yang terbakar juga tidak kalah luas. Mudah-mudahan sih cepat berhenti ya, soalnya kalau forest fire gini biasanya kalau kita lihat berita-berita dan pengalaman selama ini aku baca di berita itu agak sulit dipadamkannya, apalagi kalau sampai masuk ke lahan gambutnya. Wah, apinya gak kelihatan cuy, asapnya aja banyak banget.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya

0: aja nih yang baru.
1: Hmm, ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
0: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
0: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105,5 Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Yudi Sumuni kamu di Spare pagi hari ini. Siapa yang tadi malam nonton Charlie, teman Pro 2 di alun-alun? Waduh, seru ya kalau ada acara-acara gitu ya, rame-rame bisa pada datang ya, no HTM gitu kan. Cuman emang crowded banget ya. Dengan cuaca yang cukup panas tuh kemarin lumayan kayaknya. Ya aku mengurungkan niat makanya dengan cuaca kayak gitu terus pergi alun-alun. Aku cukup nonton updatean teman-teman aja kayaknya sih. Cuman ramai banget. Kita juga ada video nantilah ya. Ini spill dikit tapi nanti ada video sinematik kayak gitu-gitu yang ada di alun-alun. Waduh, ini yang nonton Charlie tadi malam udah bangun belum sih jam segini? Ini menuju jam 8 teman Pro 2 ya. Masih dengan cuaca yang cerah banget seperti prediksi BMKG. Ya jadi mungkin masih banyak yang berolahraga juga di luar, hati-hati jangan lupa untuk lebih banyak minum air putih ya, karena itu bisa dilihat. Kamu pernah ini gak sih, ada beberapa tempat yang kalau kita ke toiletnya gitu ya, urinoir gitu ada tulisan, ada foto gitu, jadi ada visual guidance ya, kalau yang cocok tuh biasanya ngelihat seberapa terhidrasi kamu. Jadi kalau ngelihat dari warna pipisnya gitu kan yang gelap banget tuh, katanya harus banyak minum air putih terus agak lebih cerah gitu. Nah itu bisa dijaga gitu. Dari situ juga bisa kelihatan sebenarnya teman Pro 2 apakah kita sudah cukup minum air putih apa belum. Dan juga bisa dilihat dari fokusnya orang-orang ya. Kadang ada iklan yang aku pikir sebenarnya benar juga, kalau orang terlalu dehidrasi itu jadi gak fokus. Apalagi dengan cuaca kayak gini, itu tuh bisa panas banget ya. Jadi harus lebih sering-sering minum air putih. Mending, karena yang aku heran tuh ya, mending kita lebih sering ke kamar mandi bolak-balik untuk buang air kecil daripada nanti karena dehidrasi dan lebih nggak enak lagi gitu, pusing kadang kepalanya ya kan, terlalu panas gitu. Karena aku suka heran ada orang-orang yang malas minum air putih banyak, itu katanya itu malas bolak-balik kamar mandi. Ya gimana, mau masa mau ditampung sih

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

101,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, ini kamu sudah lihat belum postingan kita di Instagram ya, sama Pro 2. Karena tahun ini Bintang Radio kembali lagi nih, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa daftar untuk ikutan Bintang Radio sampai akhir bulan ini. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 3 kemarin ya, sampai 30 Agustus nanti. Persyaratannya gampang banget. Usia kamu 16-25 tahun, dan follow dan subscribe semua sosial media resmi Bintang Radio dan juga RRI Batam. Jadi daftarnya online aja lewat bintangradio.rri.id. Nanti bisa pilih Satker Batam ya, atau scan QR-nya ada di postingan. Kita ada postingan di sosial media, di Instagram, bisa scan aja dan bisa langsung daftar dari situ. Gitu. Jadi easy peasy lah ini ya. Tidak dipungut biaya juga, teman Pro 2. Silahkan ikutan ya. Kalau umurnya belum masuk, sorry banget. Harus nunggu masuk dulu gitu ya. Jadi dari 16 sampai 25 tahun. Karena kemarin ada yang nanya, kalau umurnya di bawah 16 gitu gimana kak gitu kan. Waduh, sorry banget, kita gak bisa. Dan ini jarak usianya semakin rapat ya. Kalau kemarin kita pernah sampai usia 30 tahun, sekarang kita sampai 25 tahun aja. Dari 16 sampai 25 tahun. Tuh, jangan lewatin kesempatannya, teman Pro 2. Karena kayak tadi, kalau kamu pernah nonton Josh Flow di ajang Idol, dia telah jebolan Bintang Radio, teman Pro 2, pemenangnya. Dan terus sekarang berkarir di dunia tarik suara juga sebagai profesional kan. Chance-nya terbuka lebar banget. Silakan langsung ikutan aja Bintang Radio tahun ini, teman Pro 2. Karena gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tinggal scan QR, mampir ke Instagram kita di @prodobatam atau @rribatam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Out of town, we never had the money.
4: Starboy, you're my hero.

Always from Forest Prank teman Pro 2. Dan kita udah di penghujung pada pagi hari ini ya. Dan ini teman Pro 2 waktu aku pamit, tapi jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 FM karena kita masih bakal ngudara terus sampai nemenin kamu nanti malam. Jadi pasti stay tune di sini dan lengkapin juga mungkin weekend kamu bareng sama Pro 2 malam mingguan sambil dengerin Pro 2 teman Pro 2. Aku pamit and this is Buzzy with Somewhere in Between. See you next time and bye-bye.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah.

0: lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Now you're listening 105.5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Indonesia Top 20, 20 tangga lagu terbaik Indonesia minggu ini. Indonesia Top 20 per 2 Batam.
1: Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to chart top 20 Indonesia versi Pro 2 Batam ya teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan Manda akan update buat kamu, ini top 20 ada siapa aja di tanggal lagu minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, dan ternyata ada juga yang harus keluar chart minggu ini gitu ya. Ini kita say bye-bye dulu untuk Ariel Noah featuring Raisa dengan lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi, yang harus keluar dari top 20 minggu ini gitu ya. Sebelumnya itu di nomor 15 tapi harus say bye-bye dulu. Dan kalau ada yang keluar ini teman Pro 2, artinya ada yang baru nih, ada new entry minggu ini. Di posisi ke-20 ada Caleb J, I Found You.

0: Di posisi ke-19 teman Pro 2 ada yang harus turun 2 peringkat ya, setelah sebelumnya di minggu lalu di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19 nih ada Anggis Devaki dengan lagunya Untuk Kau Hargai.
1: Posisi 19.

0: Kalau tadi Anggis Devaki itu harus turun 2 peringkat, tapi yang satu ini masih bertahan nih teman Pro 2 di posisi ke-18. Ada Nadine Amizah dengan lagunya Moonlight nih teman Pro 2.
1: Posisi 18.

0: Itu tadi Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi ya teman-teman berdua ya, yang menempati posisi ke-17. Padahal minggu lalu tuh di posisi 16, ternyata minggu ini harus turun satu peringkat gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih bertahan di top 20. Mudah-mudahan minggu depan nih bisa naik ya, jangan turun lagi ya Tiara Andini ya. Dan untuk di posisi ke-16 ini ada NPD Lupain Aku Please, yang minggu ini berhasil naik 3 peringkat setelah sebelumnya di posisi ke-19.
1: Posisi 16.

0: Masuk di posisi 15 nih teman Pro 2, ada yang harus turun 3 peringkat gitu ya. Minggu lalu mereka di posisi 12, tapi minggu ini harus bertengger di posisi 15. Walaupun turun, ternyata mereka ini sudah lama bertengger di top 20 gitu ya. Ada Enao X Ari Lesmana, sesi potret.
1: 15. Posisi 15.

0: Itu tadi lagunya Salma Salsabil Hacu ya tahun 2002 ya, yang menempati posisi 14 minggu ini. Dan ini Salma bertahan ya, minggu lalu di posisi 14 dan ternyata di minggu ini juga masih mempertahankan posisinya di posisi 14. Naik ke posisi 13 nih teman-teman, dua masih ada yang bertahan juga, sama minggu lalu masih di posisi 13 dan minggu ini mempertahankan posisinya ada Gloria Jessica x Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
1: Posisi 13.

Menempati posisi 12 ini ada Sal Priadi dengan lagunya Foto Kita Blur. Walaupun minggu ini turun satu peringkat ya teman Pro2 ya dari minggu lalu, tapi ternyata lagu Sal Priadi Foto Kita Blur ini masih jadi favoritnya kamu teman Pro2.

Itu tadi lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang berhasil naik 3 peringkat di minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dari posisi 14 ini Fajar Nur berhasil naik ke posisi 11. Dan ini kita akan masuk ke posisi 10 nih ya. Kira-kira ada siapa sih di posisi 10? Ternyata ada Roni Parulian nih dengan lagunya Waltz Akhir Zaman, yang harus turun 2 peringkat ya. Yang minggu lalu di posisi 8, sekarang berada di posisi 10.

0: Di posisi ke-9 ini ada yang berhasil naik lagi ya teman-teman berdua ya, naik 2 peringkat. Minggu lalu di posisi 11 dan minggu ini berhasil masuk top 10 di posisi ke-9. Ada Berdadia, tolong bilang ini mimpi.
1: Posisi 9.

0: Lagunya Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Ini sama kayak Bernadia, naik 2 peringkat minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ini Aku JJ berhasil naik di posisi ke-8 setelah minggu lalu itu berada di posisi 10. Congratulations, naik 2 peringkat ya. Dan untuk di posisi ke-7 nih teman Pro 2 ada yang mempertahankan posisinya. Bertahan minggu ini di posisi 7 juga ada Enao X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Posisi 7.

Lanjut di posisi ke-6 nih teman Pro 2, ada yang ternyata turun 2 peringkat gitu ya dari minggu lalu. Padahal minggu lalu ada di posisi 4 masuk dalam top 5, tapi ternyata minggu ini harus keluar dari top 5. Ada Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua. 6.

0: Akbar Calai X Mingse ini berhasil naik ke top 5 minggu ini ya teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat nih dari minggu lalu, mereka ada di posisi ke-6. Congratulations, masuk top 5 gitu ya. Dan ini untuk di posisi ke-4 ada yang harus turun 2 peringkat gitu ya. Dari posisi 2 minggu ini turun nih ke posisi 4. Ada Ghea Indrawari dengan lagunya Daun-Daun.
1: Posisi 4.

0: lumayan sedih nih teman-teman berdua. Jawara minggu lalu gitu ya, ternyata harus turun 2 peringkat di minggu ini. Menempati posisi ketiga, ini ada Wisnu Santika x Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan untuk di posisi kedua, ada yang naik 3 peringkat. Wow, lumayan nih naiknya 3 peringkat ya. Minggu lalu di posisi kelima dan sekarang di posisi kedua. Ada lagu yang naik, Kila, Main-Main Gue.
1: Posisi 2.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di top 20 chart Indonesia versi Pro 2 RRI Batam nih ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah sampai di jawara minggu ini. Kira-kira siapa gitu ya yang memenangkan top 20 minggu ini? Tapi sebelum Manda umumkan nih teman Pro 2 ya, Manda mau rekap dulu nih dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2. Di posisi 20 ada Caleb J, I Found You. Dan di posisi 19 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Di posisi ke-18 ada Nadine Amizah, Moonlight. Di posisi 17 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di posisi 16 ada NPD, Lupain Aku Please. Dan di posisi 15 ada Enau X, Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 14 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Di posisi ke-13 ada Gloria Jessica, X Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Dan di posisi 12 ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 11 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Di posisi 10 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di posisi 9 ditempati sama Bernadia, Tolong Bilang Ini Mimpi. Di posisi 8 ada Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Di posisi ke-7 ditempati sama Enau X, Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi ke-6 ini ditempatin sama Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-5 ada Akbar Calai, X Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi ke-4 ada Gia Indrawari dengan lagunya Daun-Daun. Di posisi ke-3 ini ada Wisnu Santika, X Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan di posisi ke-2 ada Naikila, Main-Main Gue. Dan kira-kira siapa nih jawara minggu ini chart top 20 Indonesia Pro 2 Batam? Ternyata ini ada yang naik 2 peringkat, minggu lalu di posisi 3 dan minggu ini berhasil menjadi jawara. Ini dia Tulus Teh Hijau, congratulations.
1: Lagu teratas minggu ini, posisi

0: terus dengan lagunya Teh Hijau yang berhasil merebut posisi satu minggu ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagunya belum menjadi jawara minggu ini, request terus di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya, karena ini tuh tergantung requestan kamu. Jadi sering-sering request di Pro 2 Hitlist. Gak kerasa udah 1 jam Manda menemani kamu dengan Top 20 Indonesia. Saatnya Manda pamit dulu. Terima kasih buat kamu. Happy weekend. Bye bye.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam. 20 tanggal lagu terbaik Indonesia

lagu terbaik mancanegara. 105,5 FM Perdua Patah. FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Happy weekend, by the way guys. How is your weekend? Is it good? Is it mediocre? Or is it just fine? Apapun itu, enjoy aja ya. Mau kalian kerja, mau hari ini cari cuan, mau hari ini berleha-leha, intinya enjoy aja. Selama masih dikasih sehat, enjoy aja ya teman Pro 2 ya. Oke, ketemu lagi barengan aku Diana Mutiarawati di Top 20 International Chart edisi Batam. Udah tahu ya, kalau udah masuk jam 3 aku bakalan memberikan kamu update 20 tanggal lagu-lagu internasional untuk yang masuk ke Top 20 chartnya Pro 2 Batam. Dan ini mungkin ada lagu-lagu kamu yang kamu suka ya teman Pro 2 ya, karena dari chart ini ketahuan nih mana-mana aja lagu-lagu yang sering di request di Pro 2 Hitlist. Nah kan ada 20 tanggal lagu tuh. Sebelum aku masuk nih ke chart number 20, aku mesti ngasih kabar dulu bahwa ada satu lagu yang harus out of the chart atau terdepak dari chart ya. Yang minggu lalu ada di posisi 18 dan minggu ini dia ada tidak di mana-mana karena dia keluar dari chart international top 20 Batam. Adalah lagu dari Bruno Mars ya teman Pro 2, yang Risky Doll. Oh, sayang sekali ya Wak ya. Tapi tenang, biasanya kalau kayak begini tuh ada gantinya. Tapi enggak ngerti nih, apakah gantinya lagu Bruno Mars atau enggak? Kita langsung reveal the truth aja ya. Sekarang kita langsung masuk ke posisi nomor 20 yang menjadi new entry chart of this week, menggantikan Bruno Mars yang sudah keluar, adalah lagu dari Tweeday, judulnya Girls, tapi dia GRLS. Kind of confused yeah with the title, but let's just listen up to the song. Here we go. Number 20, we have Tweedy with Girl.

Nah, teman Perdu yang baru aja kamu dengerin tadi adalah posisi nomor 19 ya, yang setia nangkring, tidak naik dan juga tidak turun. Ada single dari Tame Impala x Jenny with Rakula, the Jenny remix version. Ini udah lama banget juga sih ada di chart dan hebat banget dia masih bertahan sampai dengan minggu ini ya guys ya. Congratulations. Sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya, number 18 going up to position from last week. We have the newest song from Ariana Grande with Like I Do. Jadi lagu ini tuh masuk album barunya Ariana Grande ya teman Pro 2 ya. Dan Ariana Grande tetap aktif walaupun kemarin dia sempat back to back film The Wicked ya. Terus ternyata dia juga masih ngerjain album. Gak lama setelah film The Wicked For Good rilis, dia langsung rilis album. Kayak kapan gitu ya di istirahatnya ya Wak ya. Jadi itu tadi posisi nomor 18 naik tuh 2 peringkat. Kita dengerin aja yuk lagunya number 18. We have Ariana Grande with Like I Do.

0: Okay, teman Pro2 masih di top 20 international edisi Batam. Kita masuk ke posisi nomor 17 ya. Tadi kan kita baru aja dengerin Ariana Grande yang Like I Do. Nah ini posisi 17. Ini setia banget nangkring, gak naik gak turun, masih di 17 aja. Singlenya dari Rich Brian ya teman Pro2 ya. Ini dia comeback nih guys, dan cukup emosional ya lagunya ini ya. Jadi kayak punya sisi curhat yang cukup powerful. Jadi dia lagunya Rich Brian yang Tear ini rasanya kayak personal dan juga reflektif gitu loh. Because you know what? Not every sad song has to be loud, but sometimes it just quietly hits you. Just like this one. But 17 ini jangan-jangan bentar lagi minggu depan turun nih. Aku khawatirnya begitu, tapi it's okay lah ya. Let's just moving on to the next song. The next position is number 16. We have Carly Rae Jepsen with Don't Leave Me on the Dance Floor. Dari judulnya aja kayaknya udah udah bisa kebaca ini skenarionya tuh seperti apa gitu ya. Ini tuh literally seperti permintaan terakhir sebelum party berakhir gitu. Ngerti gak sih guys? Anak party. Please don't leave me. The party isn't over yet. Gitu kayak, ya gitulah ya. Pokoknya lagunya tentang itulah ya guys. Ya gak usah lah aku detailin lagi ya. Dan dia ada di posisi nomor 16. So here we go. Number 16, Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.
1: Number

Tema Pro 2 kita udah sampai di posisi nomor 13. Ada satu single dari Jamie Miller with Baby Doll. Jamie Miller ini ya dikenal dengan vokal yang emotional dan juga powerful. And Baby Doll ini kayak menunjukkan sisi yang lebih vulnerable dari dia gak sih guys? Kayak judulnya tuh sweet gitu ya, Baby Doll gitu ya. But please don't expect a lightweight song from this one because it's so deep. Liriknya tuh kayak gitu ya guys ya. Itu dari posisi nomor 13, Jamie Miller with Baby Doll. Let's moving on to the next chart. We have number 12, Karol G x Bruno Mars with Still. Gimana tuh rasanya Karol G ketemu sama Bruno Mars? That's the combo that we definitely need. Dua karakter musik yang beda, tapi kayak dua-duanya sama-sama powerful gitu ya guys ya. Jadi bikin Still ini kayak punya daya tarik tersendiri. Dan dia ada di posisi nomor 12 nih. Ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Langsung aja kita dengerin Karol G x Bruno Mars with Still.

0: Teman Pro 2, kita tadi baru aja dengerin Sienna Spiro with Material Lover yang sayang sekali harus turun 3 peringkat ya dari minggu lalu. Teman Pro 2, Sienna Spiro ini kan punya cara unik ya membawa tema relationship ke dalam pop song menurut aku. Dan Material Lover itu kayak kedengarannya playful ya guys ya, tapi kayak punya attitude gitu loh guys. Love sih, but make it stylish. Gitu definisi lagunya gitu ya. Tapi sayangnya dia turun 3 peringkat. Minggu lalu nomor 8, minggu ini ada di posisi nomor 11. Ya udahlah ya, tidak apa-apa ya. Sekarang kita move dulu ke posisi di atasnya, yaitu nomor 10, Setia Nangkring dari minggu lalu. Iya, gak kemana-mana dia. Ada satu single terbaru dari Ellie Goulding with Ravers. Jadi Ellie Goulding nih masih dengan lagunya yang full pakai electro music ya, danceable, energik banget. Dan Ravers ini literally feels like an invitation to the dance floor. So like, are you ready to rave? Gitu loh, lagunya ini memang untuk rave gitu ya guys ya. Ellie Goulding, number 10, enjoy, Ravers.
1: Number

0: Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di posisi nomor 9. Udah tahu ya dari lagunya ya, one of the most our pride singer idol group Nona with Hong. Siapa sih yang kepikiran masukin unsur telolet om di dalam lagu kalau enggak si Nona? Dan video klipnya ada angkot, ada bus, ada abang-abang apa lagi jualan ya, teman Pro 2 ya. Itu literally Indonesia banget gitu ya. Dan fun fact, Nona kan punya karakter musik yang playful dan juga quirky ya. Jadi Hong ini definitely carries that energy gitu. Dan nice and genius way to go to introduce Indonesia to the other side of the world with this kind of technique and strategy. Big clap sih buat Nona ya guys ya, keren banget ya mereka ya. Di posisi nomor 9, tidak naik dan tidak turun dari minggu lalu, Hong masih setia nangkring. Kita lanjut di posisi selanjutnya, nah ini meroket nih, minggu lalu dia ada di posisi 11. Minggu ini dia naik 3 peringkat dan mengisi posisi nomor 8. Ada Benny Blanco x Selena Gomez x Becky G with Lala atau Teolvido. Three names, one track ya. Lagu ini menarik karena membawa nuansa Latin yang playful, dan Teolvido sendiri berarti artinya tuh I forget you dalam bahasa Spanyol guys. Jadi kayak gimana ya? Bilangnya tuh forgetting someone isn't always that easy, so they put it the feeling into this song gitu. Walaupun sebenarnya gamon juga kayaknya yang buat lagu ya. Ya itu tadi teman berdua. Kita langsung dengerin aja number 8. We have Benny Blanco, Selena Gomez, and Becky G with Teolvido, Lala.
1: Number 8.

0: Oke guys, yang tadi baru aja kalian dengerin adalah Ariana Grande with Petal. Dia turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Petals gives us a softer Ariana vibe, right? Jadi kalau bunga kayak kelopak yang delicate, lagu ini juga terasa gentle and dreamy, very soft and very Ariana. Tapi sayangnya dia harus turun jenah 2 peringkat. Nah, kita move dulu ke lagu atau posisi selanjutnya. It's number 6. We have Jenny with Less Than a Lover. I love the arrangement music and I love the color of his vocal in this song ya, kayak lebih gimana ya? It's a flirty but polite ya guys ya. So Jenny goes for a more mature and sleek vibe in this song. Judulnya sendiri udah bikin penasaran. Kalau bukan lover, terus hubungan mereka tuh apa? Kayak complicated relationship alert banget gak ini lagu Ewa ya. Langsung aja deh kita dengerin. Untung lagunya enak ya. Kita dengerin aja. Number 6, we have Jenny with Less Than a Lover.
1: Number 6.

Oke, teman Pro 2 yang baru aja kalian dengerin adalah The Queen is Pop is back with the song called Dansteria. So Madonna is back on our chart, guys. And fun fact, Dansteria langsung ngebawa kita ke dunia nightlife dan juga dance culture-nya yang ala Madonna banget. Ya gak sih? Like the queen knows exactly how to keep the dance floor alive through this song. So that's why lagu-lagunya Madonna tuh pasti pas kalau untuk diputar di dance floor gitu ya. Dan lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, dari posisi 7 sekarang di posisi nomor 5. Sekarang kita langsung lanjut ke posisi selanjutnya, ya, adalah nomor 4, number 4. Ada lagunya Katsi yang Animal, turun 2 peringkat dari minggu lalu. Sayang sekali ya. Sebenarnya lagu ini tuh giving the vibe, it's giving like don't underestimate me, but I think because the song it's already been there for way too long, so I think it is time to replace it with another hip song that quite happening this week ya teman Pro 2. Jadi ya udahlah, udah waktunya ya wak ya, ya udahlah kita dengerin aja. Ini dia number 4, we have Katsi with Animal.

0: Nomor 2 Olivia Rodrigo nih ada lagi nih lagunya masuk top 3 chart loh, naik 2 satu peringkat dari minggu lalu ya guys ya. Judulnya Stupid Song. Wah wah, ini memang menarik ya lagunya ya. Track ini tuh kayak terasa lebih seperti momen ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu kita tahu ini tuh bukan sesuatu yang pintar gitu ya. Tapi ya udahlah, kepalang tanggung ya udahlah. So I think like the correct phrase should be like this. So this is probably a stupid idea, but let's do it anyway. Kayak begitu ya teman berdua ya. Stupid mistake, stupid song. So Olivia di posisi nomor 3, congratulations. Sekarang kita masuk di runner up of this week. We have Heart to Hearts with Lemon Tang. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya teman berdua. Lemon Tang ini super catchy ya, dari judulnya juga udah catchy ya. Lemon tuh biasanya kan identik dengan fresh and a little sour, little kick sensation inside your mouth. Jadi kayak cocok banget dengan youthful energy dari Heart to Heart. Fresh, bright, and a little bit tangy like lemonade. Kita langsung dengerin aja. Congratulations for being the runner-up chart of this week. Number 2, Heart to Heart, Lemon Tang.
1: Number 2.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.
1: Waktunya Sore Ceria.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Nah,
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada band indinya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance-nya pertama kali.
0: Oke. Okay.
1: Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wih deh.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu.
0: Yoi.
1: Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke, okay. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, yeah. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke. Okay.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus
3: aku Arya gitar.
0: Arya. Oke okay. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak
0: gitu. Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar,
0: okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya,
0: okay.
1: Lewat Nadabumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Ya. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasanya yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman. Oke.
3: Datanglah. Drummer belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Wudih. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya.
0: Oke.
2: Karena kita belum ketemu sama Nadabumi.
0: Saya
2: masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
4: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
4: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
4: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya
0: begini. Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, gak pernah dipotong ya?
4: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
4: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
1: Yang penting rambut dulu.
0: Yang penting rambut dulu.
4: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
4: Harus nyetem.
0: Oke, okay, kalau Arya?
1: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jaka sekate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
4: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
0: Oke.
2: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Okay. Gani itu dia ya, influence-nya tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada Red terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh, iya Mr. Big sih gokil ya. Iya,
2: dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat performance itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, performance dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari AK Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil lu main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya. Wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belakang juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Soalnya dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya. Oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya.
2: Arafik.
0: Iya. Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless. Edani. Oh.
2: Nah, kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm.
2: Power metal.
0: Oh iya.
2: Yeah. Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: Iya.
1: Tapi jangan salah loh. Huh? Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Nah, belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Mario. Jadi vokal rock.
0: Ya. Oh. Gitu. Tapi supaya
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya. Yes.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Hmm, iya sih.
1: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh. Here we go.

0: Kembali juga dengerin teman Pro 2. Satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Karena

0: Hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
2: Oh iya dong, kan di jalan raya. Iya. Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
2: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
2: Oke.
1: Okay. Harus dong.
2: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
2: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
2: Mama banget ya itu kalau itu, mama banget ya.
3: Pinter, potong sebentar nih.
2: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah, ini orang nih.
2: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Cuma maghrib, ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beca itu hari.
2: Ya mau negur juga segen ya kayak. Ini tegur kayak gini. Yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu.
1: Hobi.
2: Di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
2: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
2: Iya yeah, oke.
1: Okay. Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
2: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
2: Mm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah, kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
2: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
2: Gokil, jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
2: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
0: Yeah.
2: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa
0: yeah.
2: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
0: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
2: Oke.
0: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
2: Oh.
0: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
2: Oke.
0: Gitu. Tetap easy listening.
2: Easy listening.
1: Tetap.
2: Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
0: Bawa motor kan?
2: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomonginnya tuh kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang
1: ada
2: lebaran
0: Pak Ayah
1: sama
0: udah ada.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya? Tetetetetet gitu ya? Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
0: Motornya. Chipsnya dono lagi. Oke. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Lan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa, diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya, general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet.
1: Ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya.
4: Pertimbangkan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan. Mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock gitu, ya, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak.
0: Uh-huh.
1: Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes. Gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, yeah, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Oh, ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tak. Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus.
0: Harus ya. Oke, teman Brodio, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kata assalamualaikum kak, aduh dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Yes, Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Okay.
2: Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn.
2: Wede. Oh. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih Om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut
1: ya,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Lan gimana? Kalau dari Bang Lan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tanpa
2: tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Iya.
4: Nanya
1: wig-nya.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: lihat dari fontnya aja, handphone
0: kelihatan tuh, bacanya udah mulai udah plus ya matanya,
2: kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya
2: segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
0: Oh
4: ya, masih pertumbuhan.
0: Oh iya, masih 62. Oh lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lu. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Om Rio dong.
2: Iya. Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah
2: ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Ada 29.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 33. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh aku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya, apa ya, yang jadi isu utamanya. Betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas Reborn tuh harus.
0: Karena
2: ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh, iya. Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya
0: mosing, yang mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada karena kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh, serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah, ini Reborn ya mohon maaf, Reborn kalau di panggung blarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay,
1: di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal, kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn, pastinya sama Bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta. Yeah.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul, betul, betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Itu sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya? Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cik? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampo-nya pakai apa ya? Sampo metal ya?
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya?
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay, number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke. Okay.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya.
2: Betul.
3: Ada yang metal, ada yang punk gitu.
2: Betul.
3: Tapi basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4,5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul. Ada
0: semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena yes. band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih deh, sedap. Nanti
1: enak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedes, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: baby, I'm a rock star. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya yang

sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Kids, you are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya,
1: sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.

0: Kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

malam saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutlah terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal juga mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan juga Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutlah. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan 6R di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Menurutnya, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu.

prediksi dari laman rri.co.id atlet panjat tebing Indonesia, Ardana Cikal Damarulan meraih medali emas boulder U17 pada Rabu 26 Agustus 2026. Cikal mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 69,7 poin setelah bertanding secara maksimal pada babak final kejuaraan tersebut. Atlet Jepang Nakayama Takumi merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin di ajang itu. Atlet Korea Selatan Choi Jung-yeon juga menyabet medali perunggu setelah mencatatkan jumlah poin yang persis serupa. Pemuda ini berjuang keras memperbaiki posisinya setelah hanya mampu menempati urutan ketujuh pada babak sebelumnya. Usaha gigih atlet muda ini akhirnya membuahkan hasil manis menjadi yang terbaik pada putaran pamungkas. Demikian info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produza FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja bulan yang indah permata.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih?

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Edisi 22 Agustus 2026. Ini malam minggu ya teman Pro 2 ya. Vibesnya tuh selalu beda nih kalau malam minggu. Tadi di jalan juga pas berangkat rame banget. Pasti pada mau berangkat malam mingguan nongkrong bareng teman dan juga jalan-jalan mengisi weekend ini gitu ya tahun Pro 2 ya. Di malam minggu ini Manda mau update nanti informasi buat kamu. Dan juga nanti di jam 9 kita bakal cerita-cerita di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Sambil menemani malam minggu kamu, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Ini Manda punya satu lagu buat kamu. Ada Adrian Khalif, Alibi.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 yang ada di malam, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Ngomong-ngomongin soal karya terbaru dari penyanyi gitu ya, ini ada Jenny nih, teman Pro 2, yang selalu ada aja nih kabar terbaru yang bikin penasaran. Apalagi buat kamu yang suka ngikutin perjalanan solonya Jenny gitu ya, di luar grupnya Blackpink. Nah ini ada karya baru yang sebentar lagi bakal hadir. Jadi Jenny ini resmi mengumumkan EP digital terbarunya yang judulnya itu Fallen Angel. Dan EP ini tuh dijadwalkan rilis pada 28 Agustus 2026 di jam 1 waktu Korea Selatan ya, teman-teman berdua ya. Dan katanya ini tuh bakal menghadirkan 3 lagu terbaru tuh. 3 lagunya itu ada Fallen Angel, Heaven, dan juga Less Than A Lover. Kalau kamu ngikutin lagunya Less Than A Lover ini udah sempat rilis beberapa waktu yang lalu gitu ya, tahun 2 ya. Dan juga memang lagu Less Than A Lover itu sudah apa ya, sudah mungkin sudah mulai familiar karena sering diputar juga gitu ya, teman-teman berdua ya. Menurut agensi Jenny nih, EP Fallen Angel ini dibuat berdasarkan pengalaman personalnya Jenny. Jadi karya ini tuh bukan cuma soal musik ya, pastinya juga menjadi bentuk apa ya namanya tuh, ekspresi dirinya Jenny gitulah ya, yang ingin dibagikan kepada para penggemarnya pastinya. Dan juga kalau ngomongin perjalanan solo Jenny itu, dia udah cukup banyak mengeksplorasi warna musiknya gitu ya, tahun 2 ya. Sebelumnya juga Jenny itu merilis album solo Ruby yang menghadirkan lagu Mantra, Love Hangover, Extra L, juga lagunya tuh yang Like Jenny. Nah dari situ tuh mulai kelihatan nih kalau Jenny tuh memang membangun citra dirinya gitu ya, identitas dirinya sebagai soloist di luar aktivitasnya bersama Blackpink gitu. Dan sekarang juga perjalanan solo Jenny ini berlanjut lagi lewat EP-nya Fallen Angel, teman-teman berdua. Dan menariknya nih, EP ini tuh disebut sebagai hadiah untuk para penggemarnya, karena Jenny tuh gak cuman mau kasih lagu baru gitu ya untuk para penggemarnya, tapi juga sedikit memperlihatkan sisi personalnya gitu lewat karya ini. Jadi ditunggu aja yang penasaran, sebentar lagi Fallen Angel bakal resmi dirilis gitu ya, 28 Agustus 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

baik kamu. Sudah masuk di cerita penutup hari ini teman Pro 2 karena sudah lewat dari jam 9 gitu ya. Anyway, kalau dipikir-pikir lagi nih teman Pro 2, semakin dewasa gitu ya. Kamu ngerasa gak sih kalau kayak kita tuh jadi semakin sering bilang satu kata gitu ya. Ya udah gitu ya. Teman batal datang, ya udah. Rencana gak jadi, ya udah. Chat gak dibales, juga ya udah gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal dulu tuh mungkin kita tuh gak segampang itu untuk bilang ya udah. Lebih ke apa ya, kalau kayak rencana batal gak jadi pergi itu bisa bete seharian gitu. Kayak meluapkan emosi gitu ya. Kayak aduh betenya tuh benar-benar bete lah gitu ya. Terus juga kalau misalnya teman atau sahabat gitu ya gak balas chat gitu, lama gitu balas chatnya, pasti bisa kayak ih kok lama sih balasnya, kemana sih gitu ya teman berdua ya. Tapi ya memang dulu tuh rasanya kalau sesuatu gak sesuai keinginan, rasanya tuh langsung kayak waduh senggol bacok gitu. Tapi sadar gak sadar nih teman berdua, makin bertambah umur, makin dewasa gitu ya, kita tuh mulai sadar kalau gak semua hal itu bisa dikontrol. Ada hal-hal yang mungkin harus kita terima gitu ya. Karena menerima sesuatu itu bukan berarti juga kita gak peduli gitu ya. Kadang tuh kita cuman sadar bahwa memaksakan sesuatu yang memang gak bisa dipaksakan gitu, itu juga bukan bikin diri kita tuh makin capek aja kalau misalnya kita memaksakan. Jadi daripada kita bikin diri sendiri ini capek gitu ya teman Pro 2 ya, mending ya udah balik lagi ya udah legowo aja gitu. Kamu pernah ngerasain gitu juga nggak sih? Kalau malam ini kamu mau cerita soal perasaan ini juga gitu ya. Ayo kita gabung di Instagram ya, di @pro2batam. Kita sharing bareng soal ya kata yang semakin dewasa ini semakin sering kita sebut.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu masih di cerita penutup hari nih ya, teman Pro 2 ya. Anyway, tadi kita lagi ngomongin soal kata-kata yang tanpa sadar tuh sering kita ucapkan dewasa ini gitu ya. Bukan kata-kata sih, satu kata aja gitu nih, teman Pro 2 ya. Ya udah gitu. Ternyata ada satu hal yang menarik juga nih dari kata ya udah. Karena kadang di balik kata ya udah gitu ya, itu sebenarnya tuh ada cerita ya. Jadi kayak ada orang yang bilang ya udahlah kalau misalnya dia memang nggak mau gitu ya. Padahal mungkin di pikiran tuh masih kayak kok gitu ya kita. Gitu. Jadi kayak memang lisan kita tuh mengucapkan ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi perasaan dan pikiran nggak bisa bohong ya teman Pro 2 ya. Tetap aja kepikiran. Atau misalnya juga udah janjian gitu ya sama teman dari lama, terus ada hal yang urgent sampai akhirnya tuh batal. Kita bilangnya sih ya udahlah, nggak apa-apa, nggak jadi pergi, next time masih bisa. Tapi padahal sebenarnya lumayan kecewa ya, karena sudah direncanakan jauh-jauh hari tapi di hari H-nya nggak bisa gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya apa ya, jangan selalu menganggap seseorang yang bilang ya udah itu berarti dia nggak peduli. Bukan gitu juga, lebih ke legowo kali ya, dan juga kayak nggak mau memperpanjang urusan gitu, istilah tuh kayak nggak mau berlarut-larut gitu ya. Karena bisa jadi juga justru kita tuh mengucapkan ya udah itu karena udah terlalu lelah sebenarnya untuk mempertanyakan, memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tuh arahnya nggak jelas juga. Jadi kayak daripada kita emosi nggak jelas gitu ya teman Pradua ya, menguras energi, capek, mending ya sudah. Makanya lah kata-kata andalannya tuh ya udah gitu. Dan menurutku ya itu tuh salah satu bagian dari menjadi dewasa gitu. Jadi kayak ya kita tetap boleh lah kecewa, boleh sedih, boleh juga berharap, tapi ya setelah semuanya selesai tuh kita jadi belajar untuk mencoba menerima gitu. Dengan ya udah aku coba terima gitu ya teman berdua ya. Nanti habis ini Manda bakal balik lagi menemani kamu di cerita penutup hari. Jadi kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Podu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Podu FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Cerita penutup hari masih menemani kamu malam ini di 105,5 FM Teman Pro 2. Anyway, ngomongin soal kata ya udah gitu ya. Sadar gak sadar tuh ada perubahan lain yang biasanya tuh mulai terasa ya Teman Pro 2 ya, ketika kita sudah memasuki usia dewasa, semakin dewasa gitu. Dulu kalau ada orang yang salah paham sama kita, rasanya tuh kayak harus dijelaskan sampai orang mengerti. Karena rasanya tuh kalau disalahpahamin itu gak enak gitu ya Teman Pro 2 ya. Tapi sekarang, kamu sadar gak sih kalau sekarang tuh kita cuman bilang ya udahlah, dia mau mikir apa terserah gitu ya. Karena kayak sudah malas, bukan malas ya, lebih ke menerima. Perasaan menerima itu sudah mulai ada ketika kita dewasa gitu. Menerima keadaan yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya Teman Pro 2 ya. Kalau dulu juga misalnya ada yang gak suka sama kita ya, kita pasti kayak cari tahu kenapa sih dia gak suka gitu ya sama aku. Kalau sekarang lebih kayak ya udahlah, gak semua orang juga harus suka sama kita gitu ya Teman Pro 2 ya. Selagi kehidupan kita tidak berubah, tidak berubah dan mengusik kehidupan kita gitu ya, kayak ya udahlah nggak usah dipikirin gitu ya. Dulu tuh juga kalau hubungan pertemanan mulai berubah, kayak kita tuh mati-matian banget untuk mempertahankannya. Ya namanya ego masa muda gitu ya, merasa kayak oh ini nggak bisa, ini nggak sesuai harapan, kita harus tahu kenapa gitu ya. Tapi ya itu, semakin dewasa seiring berjalannya waktu gitu ya, sekarang tuh kita mulai mengerti bahwa beberapa orang memang datang itu untuk menemani kita di satu fase aja. Nggak semuanya itu bisa menemani kita di semua fase kehidupan kita. Karena at the end masing-masing punya jalan hidupnya masing-masing juga. Entah yang mulai pindah keluar kota, sibuk sama aktivitasnya, sama keluarganya gitu ya. Dan itu tuh bukan sesuatu yang harus disesali juga gitu ya. Karena ya itu, semakin kita dewasa tuh kita bukan semakin kehilangan orang, tapi lebih kayak seleksi alam gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan kita tuh juga semakin paham kalau bisa dibilang kayak jadi sadar gitu lah ya, siapa aja yang memang ingin berjalan bersama kita dan siapa aja sih yang cukup kita kenang sampai di sini.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa tahun Pro 2 sudah sampai di segmen terakhir cerita penutup hari malam ini, 22 Agustus 2026. Anyway, mungkin kalau dipikir-pikir ya, tahun Pro 2 ya, menjadi dewasa itu memang bukan tentang harus punya semua jawaban gitu. Kadang justru belajar menerima gitu, bahwa ada pertanyaan yang memang tuh gak punya jawaban. Ada juga orang yang gak bisa kita paksa untuk tetap stay gitu ya di samping kita. Dan juga ada rencana yang gak bisa kita paksa harus selalu berhasil. Ada juga masa lalu yang gak bisa kita ulang gitu. Dan ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan. Lebih legowo gitu ya teman berdua ya. Jadi kalau memang hari ini kamu masih punya sesuatu yang gak berjalan sesuai keinginanmu, sesuai harapanmu, gak apa-apa ya teman berdua ya. Karena memang hidup itu tidak harus selalu berjalan sesuai keinginan kita. Gak apa-apa bilang ya udah, legowo aja gitu ya teman berdua ya. Dan saatnya Manda pamit dulu nih dari jaga malam-malam ini dan juga cerita penutup hari. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Pro 2 FM masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Happy weekend teman Pro 2 dan selamat istirahat.

0: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.
1: Teman terbaik.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur. Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Buya Altama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karena akan Allah ciptakan alam semesta ini, siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul kematian. Mari kita memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan orang yang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian, menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Banyak-banyaklah mengingat penghapus kematian, yakni kematian." Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya." Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illallahul wala'ib. Wa inaddarul akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan kehidupan di dunia ini adalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula berkata, "Dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan sampai kalian dibudak-budakan oleh dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan. Sedangkan besok waktunya penghisapan, tidak ada amal." Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang beriman meninggal dengan kening yang penuh keringat." Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'wah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun terjatuh tersungkur, bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta maupun keluarganya, sanak saudaranya atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah yang telah menikamku?" "Kau ditikam oleh Abu Lu'wah Al-Majusi." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walaupun cuma sekali." Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Beliau berdoa, "La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakratul maut. Ya Allah, ringankan sakratul mautku untukku."
Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan air itu ke air, lalu meletakkan di atas wajah beliau seraya berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir. Suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa, malaikat dan setan semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai yang mencintai akan terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan dan begitu diagungkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Yo Ain menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru Billions untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai aktor Jumat 21 Agustus 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Billions melalui pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mendampingi perjalanan baru Yo Ain. Agensi menyatakan memahami berbagai kekhawatiran publik terkait Yo Ain setelah kasus masa lalu dan kembalinya aktivitas baru-baru ini. Sebelum kontrak ditandatangani, Billions menggelar sejumlah pembicaraan mendalam bersama Yo Ain

memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur. Layanan darurat ini dipusatkan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golo Congo dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong. Penyediaan pasokan air

0: daerah air minum Komodo. Pasokan air bersumber dari sistem penyedia air minum ibu kota Kecamatan Reok yang beroperasi penuh. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air bersih. Sekian Infopro 2 edisi hari ini 23 Agustus 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

pagi teman pro 2, ketemu lagi barengan lagi sama kalian yang kabarin pada edisi hari ini 23 Agustus 2026. Ya, buat kamu yang udah on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Sepertinya hari ini bakal rame sama orang-orang yang olahraga karena hari Minggu ya. Nanti kita bakal cek gimana kondisi lalu lintas pagi hari ini teman pro 2. Ya, kamu juga bisa berkabar DM aja di @pro2batam. Nanti juga ada beberapa informasi menarik yang sayang banget buat dilewatkan tentunya. Pastikan radio kamu tetap stay tune di pro 2.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.